Icigwa cya kabiri rero ni iki. Ubugaba bw'umuntu umwe bushobora gukwegera karambaraye abantu benshi. Kugira ngo uwo muntu yari yacumuye amenyekane,

iruhande yacu hose tubabona abantu babi bakora ikibi bihanukiriye ariko ukamenga ntibigera bashikirwa n'ingaruka z'ibibi by'ubugesera bakora. Ku rundi ruhande abantu b'intore beza bakunda Imana kubwiye igikorwa kimwe gusa cyo kugarariza Imana ntibayubahe barashikirwa n'ingaruka zikomeye zikabarengera ku buryo wohava wiyumvira uti bararenganijwe. Iryo ni ryo tandukaniro riri hagati y'abantu bamenye Imana ariko ntibayubahe nk'Imana hamwe n'abatarayimenya bamogoreye mu kibi gusa. Icigwa ca kane.

0: Ego nkuko nere babwiye tukaba tugiye kubana guhera iyi saha kugira igihe cy'isaha icenda. Utuvugana rero ngiye kubashikiriza uturimbo twijya nino tuza kutugeza igihe cy'isaha zitanu n'iminota 30. Dusha dukurikira ibimenyeshejwe dufise hano muri studio. Inyuma y'ibimenyeshejwe rero ndagaruka muri studio kugira ngo ndabashikirize usune turirimbo twijya nino tuza kutugeza igihe cy'isaha zitandatu. Aho duca twinjira mu kiganiro cyo kwipfurizanya akayabagukeza. Icyo nacyo kiba kiza gutangura igihe cy'isaha zitandatu kirangira igihe cy'isaha indwi. Inyuma y'ikiganiro cyo kwipfurizanya akayabagukeza hari uturirimbo twijya nino nabateguriye tuvanze mu ndimi zitandukanye, mu midiri itandukanye, yoroheje n'iyindi, kugira ngo kuzoba yamaze gushika aho aruhukiye abandanyagira akaruhuko keza. Izo ndirimbo zikaba ziza kutugeza igihe cy'isaha umunani, aho naho dushaka twumviriza ikiganiro intango nshasha kiza gutangura igihe cy'isaha umunani kirangira igihe cy'isaha umunani n'iminota 30. Inyuma y'icyo kiganiro haba hakurikira ikindi kiganiro indirimbo z'iwacu mu gahugu k'amakohari hano iwacu i Burundi. Icyo nacyo kikaba kiza gutangura igihe cy'isaha umunani n'iminota 30 kirangira igihe cy'isaha icyenda n'iminota 30. Nuko tuza kubandanya turi kumwe nkaba ndaguhaye ikaze kandi nkakwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza n'insamirizi yawe agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.

0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: Ego reka nongere kandi ndaguhereza ikaze muri wa mwanya mwiza. Umwanya udasanzwe, umwanya uri muturi rimbo rutandukanye na gutegure kumwe nabikumenyesha. Kugira ngo niba wamaze gushika mu rugo rwawe uruhutse uvuye mu bikorwa byawe bya misi yose ushobore rero kumviriza uturirimbo dutuje turi mu ndirimbo mu ndimi zitandukanye kugira ngo ubandanye ugira akaruhuko keza nkuko nabigusezeraniye tugiye gukurikira tuno turirimbo guhera iyi saha y'indwi kugera igihe cy'isaha umunani murahawe ikaze kandi murushirize kubandanya mugira akaruhuko keza ariko kandi namwe mukiri ku bikorwa byanyu mubandanye mugira ibikorwa byiza.

0: Pero intango shash.
1: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya

0: Urifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo z'iwacu.